Laisola si tahan jek, laisola saya si tahan jek iba galoi nana. Ngasih kita kai rol sendok coba mata angas dalo isinjari. Ngasih kita kai rol gisai sakhi basing di. Pena ya kai rol da yang rimba merajau mai tei. Imale bakpo khurum jabai sai da fanjobam Syama Devi sairingba takhelambam Dolen Singh. Laisola sai ahan bada thaunauzam ibiyai ma sairingba ningombam Heramani. Sorokhaibam Umoni Anishuba Laisoli Sei Sakhibi Sairingba Soibam Ekendra Ahum Suba Madia Ruiba Laisoli Sei Sakhiba Hamum Naba Sairingba Salam Tomba Thauram Sandukta Natahanjari Basi Akaswani Imphal Degini.

lam nong mang kha gi kanaba thaina de ki hauna al singna mana du phut laga mulak pa matam da mana du mahi sum dok tu na lak thok laga mahi adu khe sana nang nang launa lo laga lumbu lumbu saba du na andakos da kanga taira taibana numittara nimuk tairabadi anaba phabangami aduga chumnage apombada su taibada kanai

Asira nanggi nungsiba, asira ne nanggi pamjaba. Isai mayek asimak amuk kenaba saihek surda atopa saisakba amana amuk saisakli.

hoidrom nawe madipus prani ani kyapun bokonjal dai sei se tahan jaki bagaloina na mani prefer message khudo sandokna tahan jaba matang astal misare akashwani infal hauje ki pung drama thumi ne yang khai tare chatle ne hake matung da medium wave meter chomni fudas mi kama kilohertz ani ban marfun thoida kangla channel gi thorom pareng tongana taba phangbira gani adumna tabiri basi akashwani infal gi fm sangai channel degini

dahan jari bayi saya sibuk saya sakli bersing di sadananda madi rosibina sayang ba romi meite sayang ba tuan betangjung isai sigi film kuzi.

Kishore Kumar ge khonjel da tahanja kriba ge rasiga loinana pungfam asta lanthuk chaba git ki thorum lo shinjare pumnamakpu amuka hanna thagachari.